0: chame ama chame ngale thilu ne go tibuati ama ibuatin ha thilu ne manas tena na dogo ine hechu alex yes na go itachin nguni za 12 dago shakti jo maglo engi dishi na dogo ima fm ngare miten stand by asko bitu ne report na dogo kwete ngo kwete ilari engla ba kericho karibu sana ilari
1: eh yemu
0: acha mage
1: Okay,
0: pulling his hand and as he got an engineer, as he took it with a shit down in 91.8. Job from the time, level is so.
2: Eh labda leo mbona sana?
0: Ami chonja kabisa karibu.
2: Ena report nana, report ni goku tengo ku kangata ngo ku ta central, ago goku ta bemo. Ka bai ba enji mengi ka central roptan na roban en rain. Ne icha gat ko gogi ko em ka en ka sartan na ko ne ko ko em ka sa eruru tik chua. Ya ko mai ko ko ago lu sen je op ko le ka ago ka ago ko ru sa ba da asista. Lakin negara ini kongko ini kongko kita mukta net kongko ini betul tak ada ini era utan negara apa ni net. Nibu awal rupet ni kongko tengok kongko tengah tengok kongko tak gen roll. Ayo ini kongko tak emo kecobri mutai.
0: Kongko missing cobri mutai. Negara ini betul nak ni kongko niaga. Bisa thank you very much kongko missing cobri mutai. Apa sih kita break ini ada bawa dah gosip tu ten agun cina terbang bawa angkut apa tsunami baby. Iki kita juga hanya agir gara curo nokia meeten orang nak terbang conference atau jitu ni conference juga mau badai. Kau kau misi kanjuran nuktul jadi ten bagus nak terbang tiri ambil terbang ini kamu nak jadi mi yata tu lagi ni sayi agir ini kaki inde elu bapa lagi inge aku nom bagus itu nota number one. So amma cikai sujengi aini tukul agi bagui bagus nota number one agi yotike ime kerja kau lagi yotike onde wineni anande gu successful bida agi geti agi buka mal ya tatin jaga tukul so jute tak cuba nak bobo kila muda jute take viake *441# yang kecil *441# amache iwe direct agiotike boku zinota number 1 agiye gu chap chap egune tai amumiten luboko lagenge agonomje miten yote tewan ingbe tutabraine ngochini ne luboko lagenge agonom kumachililin titemu taman 15 amuja anje miten yaga sabe yani kaginde kila kitu hapo ndani so tinga jasipo ta enguide mapema amachili gu star 441# agiotike boku zinota number 1 agiotike non stop meto ndo na mji yote gaki geti agigeto tie ile oye kwa go chitu kugenga kwa le engbe tuta braine ngo missing Evanson kibet na gari gaki ndechi ngure jachige thagira nyurchige elibuse kwa nom e na

0: Eta da, eta baizita, bita.
1: Ehe.
0: Amba bitu egigatu horbik tukul zua nunga nane. Agi lehenti loloa koka han.
1: Ha, gogo jitab loloa. Yamune naro, William Meng naro.
0: Tau. Tabita, we.
1: Yo.
0: Iya pune na bagori ya nenyo ko itu ne ngu ne ka ngi nam ji liet nang ta ge nam ji ne ya we ge i ti nam mu
1: ganai Ronaldo Ronaldo
2: ya mune tabita
1: aje pege Ronaldo
2: abai bai gabe zami me ga ni ko itu agba barab langa te tu bari ka ta je ji ko bai bai di ge si ko ogo chang bi ke tu ne su ko ruwe tabita
1: kongoi
2: Tararang gak bisa kau buat deh. Ini kan ini ter bi, kalau ini ur bi, kalau mi ur bi, kau kiki kurang ada lagi mager so tapi, tapi macam tu kisah kisah kau biasa lazim. Ini ur agak tinggi mak, kau ni kiki kau kiri kau mak aja. Lagi ni korup ti kiki kau mana mereka kuat tu gak bisa.
1: So department mana yang kau siro?
2: Tepat mana ni kau siro? Kamun alai barang ini. Kau mahu yang lepas esok kuanda cici lagi tu mungkin kau esok kuanda.
1: Aha.
2: Kamu dah nyorua takkan lagi mitu kan? Kamu nyami ya. Bye bye mati yang ada nol dojen duga. Lagi tu mati yang kuanda. Buat negara customer ket one of them customer itu kau thesis.
1: Aha.
2: Ni tenyong korab logo kemara ki ko kwaga gotar suku lagin sabos ko ge so yani ki tun lagin momme ken korae ni ji chingo ge ji chingo le sabos ko tun ngu ke re ko won ngu ke re ko na kam mut po yo yani momo jenne ko ge re korae an ge re tab chi chi ko ko se to ge so lagin matinye we
1: ehe
2: Kotienge chichi ko uongoro tiki ko maname ga kuonde ba na ibare igere ko mabat kibiga la go tabita kirire biga la go sinye mi bi ke moge so tabita ne mi gora bi ke miten in ko masta u ya ni ge magmu ha so tabita me ko jenga ni gun ko le am
1: magmu ga na ne ba chi ya magmu ai gorop chi
2: Omogumu ora jigo kya itechi choto karane dikene bisomo kangwan nyona biko gilga tinyaga tuga mu tinyaga barete garije zumu tani kime ngabisa okarukke ago rike tinye lago gany lakini mogese kora ale zi hilia ne mogese kola kola ga mama kwanda ngabisa kwa tikane turche kola Jika mager sahwe itu bagai aku mama akan elas mami yang mana mata kau gair sekolah lagi, lagi sah, lagi kau gair sah bicara ter, ya ni, abad belum faham ini ni ter, tu kau gair ni, kau aku mata kau gair sekolah lagi kau gair sah bicara nyandak ya ter, kau gair ni tu juga kalau mager sah ya kau ni, kau itu nama tiriu tapi itu kau mager sah agen ni, ayah ni bangwan kau gair kerana kau mata kau gair sah, agen kau ni ni orang bisu kau tiri dia mati ni kalau ni kau ni negara ini mah kau ni. Makamai kuanda, kau dah boleh nyata aku ni aku ni. Kau dah kuanda kau pada lagi muda tapi tak kau ni. Kau ni logo ke? Jadi ke logo ke? Niu kau macam kau rayi kue, si niu kau siorur kau rak kuanda. Niu kau macam tu kau kecang. Kau ni mama ngalai jauh kau lagi alang ke? Niu kuanda yang besar abin. Kita sih le, kita buat coba cichon, aku gitar dah tapi tak masih kita gaya sih ni gitar kau ini.
1: Atau apa soalan? Amun ne anggun ni suka isi aku nato kau rabine suatu kau itu ne, misha dapat itu.
2: Lagu aku ni rabine, ah lazy, so ini final lagu ni.
1: Yes.
2: Jadi, anak memang, ya ne, kau lemah mana kuat agak besar. Itu dah jangan jauh agen lagi nolle ini mega juga tu kemasan. Ya ne, mama enak. Ter ni nama mama ni nego tiri tapi tadi ni mereka ni nego lataran ni kerja so kau mahu sih ni ni ya ni suruh tu sih unda ke cubu unda ke mahu lagi ni awak tapi dah ya ni kau tiri ke atau biat kara atau buat ni sih ni bagi tu buat ini tapi tadi uang dia baru kerja ni leh cukup pun faham ni cakap ter pun bagi apa buat ini Suka mih atte bed koran, naga hanya kau bete ni tu. Naga ere cipta bende. Kosi hamu dah kau anda, bah hamu tu na abah tu suka guna cara me. Tengah apa kata? Kute seta apa kata? Apa kata? Inon kau bete lagi bende. Wong kau tu tiba kau mje cang. Inon na apa kata?
3: Ha, ha, ha.

0: Vicky Brilliance Wise Tup Tulo. Kalle mag ni massa på sid i. Usiende ile kidogo, usitafute ile kidogo, kale gichengi chenga bisa kongo, misungi kongo, ifeke brilliant side mood, toma dege sekta mani imo, FM kete siende lel, tugende lel, agone nyo, tuguli, ya mwune ya Julius Rogo, nyimite narok.
1: Hey, David.
0: Yo.
1: Ya mwune ola kwenye.
0: Anjama kwa Julius.
1: Anjama kwa kane, maulih gerelo mauruban
0: ngalian ngalali engkau sekali mutab riding sandi extra
1: waktu ni orang ni kau mungkin ada le mami bag kau bateri gitu kita ngutinya itu tapi tanya ye Georgie ne lagi itu ni tawan umur ni lagi tuan tua lagi kan? Lagi itu ni tawan kalau mama murid ni area kor maguruan, oh mami ina area kor ibu, kan kalau mana, amma mami ina area kor ibu ni terang kuzir ni kan? Tapi kiri, waktu ni nak kuat dah, okay kan? Tapi lu uan Uski ni asli niiri pice ngambi. Kemarin meneng galian, mager kau yang gigitnya sekuat juga. An maturia meneng galian, me beron gan. Mami, ane guanda, yani itu anak orang tengguanda, bukan tu mimi gomnya. Wujudnya ini guanda gun, kurabi ar guma boyut. Ini le, gua rasa ni orang ni kurabi je, kod kuat aku es gun kod allah cipoting. Ita katul kurabi je, bukan tu mimi gomnya. Agaknya, ya mukun kafu. Aglai ni ni kan,
0: mami.
1: Maturia mengalir lagi ni kan.
0: Gogoi.
1: Zaza, tapi lagi mau lebih.
0: Gogoi bising Julius Rogo di mitu Olimbo Narok. Yani mangere kina mama, mujisi mami ya museme yenu. Mami chine mwaini bachi. Eric Malili Mali. Ana Eric Mali. Eric. Ana ndoma ya kasiretio. Haya, Eric wa absent without apology. Gideon Magutere.
2: Ya mwana wa Davida.
0: Ajama kia Gideon.
2: Amuna ya ketisie.
0: Ajama kia ketisie janipa ya MFM.
2: Siguro anangane ya Gideon. Ya magutere na razaute. Gere nyuni nyo Davida. Uwanga kaya kurgo mii kwenye para Davida amuni. Kurba atasi ya mamu kato limpa pedro mii. Kukur kita ini kita ya amu jaga masuk tu ni ayam mana non?
0: Ia ayam mana?
2: Ini kau aja orang ini ayam mana? Amu kita mama misu ya tu amu ni punya rabi ni malan mama mis kini ya? Mau yang ini pasti dia ni mampu tu tapi tak. Amun tu sini aku ambil yang garang spoon itu tapi tak boleh macam guna ni. Ile amun ma muda kan madot amma yang am cuci itu gitu. Oh ile orang ni ke aku kue kan?
0: Tak aku mikue nak.
2: Tak juga mikue. Kau ye boleh yang kau masih yang kau mungkin terama ambil kau me kau ma kau me aku je ni ke ni lah mungkin ma muda pun ni ogi kau piti. Kau ni nak aku ya gitu. Agak kau me sana mungkin kau piti. Kudir gue mii maliki tapi dah. Amau mii berana amu tapi dah. Nubu gue bangga kau kere nubu nana tapi dah. Kau gue mising kiti yang mana?
0: Kau gue mising. kongoi mising. Kongoi Gideon, kitesetai eng yo agere chorwa age nemitei yu nekikuren Daniel Longila. Ja Daniel Longila, yamune Daniel?
3: Achamege kapita.
0: Aha.
3: Yamune kapita.
0: Achamege mising.
3: Amune studio.
0: Achamege.
3: Kama sipu komyete tutieti kapita.
0: Eh.
3: Ina somini na mokombi chwa mungu kari yako kwa arapi kari yako ete arapi yuri watakane
0: toma kia mokono Longila kimito ngaliot na kingololin Elvis ya mune njumbek
4: chamke tapita ya mune
0: chame tapke
4: wajindo kanga kapita tapita kapita kungo mizi ngeente tizile kule kapita ine tenge ageche mureni ageche yore ini tapita yer guna ni mutu kona nanda tuju eh ko mucha guna wani kunya wani nyen ngao tabita kapesa inye ra ni ba ko ginye ngao tuno tabita amuna gere na ge ei tabita kapesa tindo tugu guma na ge aje sinye ba yot kapesa ba ne ka ngao net ko nda ka ngao po yo nda nyine kwa nge poyone nyi kapesa kwa ije poyone nyi nguwanga ni nyo tabita vana kwa nge usas poyote kapesa ayo mi tukuchu usas ikebio zojo tabita
0: yetindango anye
4: eh
0: yetindango tuku usas ikebio